拜拜，大白来我亲哟，哎，大白来拜拜。Teruskan mata Arnel, dalam pada situ hati Arnel, ibu kata Gepal, oh nana Nai, kasih kanai Arnel, saya pergi di mana ini, ibu kata Tidak, ibu kata, ibu kata, ibu kata, aneh Gepal, oh nana Gepal, Ever Hill I'm so deeply wanted Nai Gepatai lagi ini, ya, gian Gepal lagi ini, mata Bastos gini, mata anda, gian Tote Tote